Yo, ini mana ke aku? Agamia, pasonya cepari. Kani first jah nama aku, mana ke? Kani mana? Stone Cold, ke Rainbows. Itu jah last mana ke? Third mana kade mana ke aku? Gam Mustard Yellow, by Baker Boy. Dan kedua ini jah. Kade we. Good afternoon, guys. See you guys tomorrow, same time. Ma.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukuakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on vangpa mulla,
1: vähä? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jaka ngaya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala buang bak mana?
2: Ini mana enggak?
1: Tambah lah luka rupa mana. 3, 2 o'clock nak kalki. Tol ngal ngal wotan jana na. Wit pix ngal luka na. Yana kalki ada beri jangun nal jana na. Dala lak jana na. Beri jangun wala wala win na maya teka. Kau tu yang ngobrol dia. Nah, untung orang yang orang ini nama. So, yo, kakam para yo. Pernah ada yang ramai orang kan?
2: Pemuruh yang ramai.
1: Nih, atau orang yang barang ni dekat, kalau orang yang ramai orang kari. Walau, tu lah pula kalau orang. Aku nak bilang ngai karanya kan nawi, nawi ya na, ya aku meru nawi.
2: Yeah,
1: yeah, yeah. Nak bilang aku bel maksau kau ngapa ni?
2: Kau ni bilang
1: ngai na, ngai na dah tu nanti aku ni erana, ya itu ni, pak meru, bapa jangan perlu ni jam aku ni, kau ngapa tahu? Pala ana bel jam kole kole ngone kuhru buta ala kama kanga bra tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bula kal kona ala faun ngama
2: itu la ngon dola ne pe yo
1: ko na di di mai na
2: Nah, nak berangan?
1: Mak wangan ada lor. Perlu? Mak, paman nak berangan school? Paman school belakang dah pam. School nak berangan Venista? Macam nyerap tu nak berangan shop lah. Sekolah mana kau ni wangan? Malu. Anak pengalaman mana ada orang? Unyi nak berangan ngat tu dengan shop. Tahu nak orang? Aku ni nak pergunta arah orang nak ketua lanjut rekod jenggang orang kadal cina, mula start ni ngaku tengok belang ni education center na, adult education center na, tengok ni orang 1, 2, 3 ketua lanjut ni le pun saya nak pergunta arah orang, mana beli child care center na, ngaku tengok belang, unik nak pergunta wang nak pergunta arah macam ni, world malay.
2: Eh,
1: pam, tangguh ni, nampaknya, anak kat dua orang ni, nampaknya, workshop kat dua lepas ni, nursery, unyi anak pun ngaji aku technical school ya aku, paling anak pun post primary orang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary orang lelakanya, atang menunggu yang orang. Ambil wang kalau itu panam, aku ni wang anak perungku kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngapipin, nama mirenya 16 mirenya ngara belanda. Kalau yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyer ngatil ngut first pun dia jam ngalok. Yo, golongan apa pun le tak kalau dia paman.
2: Agar aja tem.
1: Golongan apa pun le spinis cak macam shop li. Rupiah apa jam mana pun punya. Aku mana pun.
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Unda kalau le nya, ipulana yang macam ni. Ipulana. Kalau yang berlalu. Pani kita nak berjalan kita ke mana? Berungal apa ni? Mulak kerja. Pani kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
2: Wah.
1: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
2: Kabur.
1: Lau nak beri. Wang kita mesti nak beri cermin yang tekar. Tiang kita langsung beri tiket sih tekar. Tengah kita langsung tekar. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko pinural balanya la rangi pota kalau mil menyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
0: baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya cuma yang nak punya kalan yang tu namanya acting punya kalau anu malah berkat orang yang orang yang orange pernah apa ni nik tu ni banyak berukur tu ni kalau mix banyak berukur ni nak berapa ni nik tu ni nanya aku pernah ni mati ni nak kaya bawa ni nak kula banyak lumur banyak lumur lumur nana buku nana nak kula nana ni nana aku ya nana orang Europe banyak pernah nik lah. Nah, memang boleh lah. Nah, yang net, jadi malah kurang ni. Parah ni, nak orang ni. Unyil ni net, tapi nak unyil aku ni. Rangi orang pernah ngurah ya. Mungkin mah.
4: Iya.
1: Abah itu yang belum je. Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Marah ni yang apa ni yang ukan yang apa. Rangi orang lebih panik lecet lah. Makan ni banyak friends kuatkan.
5: Hi everyone. I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.

0: kapala. Kapala nan yang luang nan kapala ringgi.
1: Kapala ringgi.
0: Yo.
1: Terus nak kong ngati dengan baladarok muka.
0: Yo. Ngati dengan yanan. Piwali bilir ka jangun bala.
1: Para da kun malo ni kun mur dikad na na ma para kontar para kur kun ali na ma no ma no ma leon na kiero vale lengala por mi ngat ni la kada mi le mur malai reti kun na miña para kur kun na ko bala ni yo
0: pa yam chang jang rain ma unin wala langon wala lang dol ngo mala tu wa o pa pro wo yo ka
1: langon bae ngo
0: kangal malengom nan ngarot tawat tun malor. Yo coba lah mana nanan banyak ya. Wakin nan ngarut tawar tun ma. Ngarut pilanyan miwin na. Miwin nan nan. Yo merukun. Tawar tun mana ngarut lungkur ma ngolo galik ngolo.
1: Miwin ya.
0: Yo maluruk manan ya ko.
1: Maluruk.
0: Yo lungkur ma ngolo galik ngolo. Nan ngarut galik ngomiri jam tawar tun. Yo.
1: Kami aman walai, ni aman walai kami.
0: Penyaman ikan ngaleng bu, ngoya ya ka.
1: Nah, ya, ya. Ka, pada yang tak kon. Nak kon bicara ni ngada tu wang, nak kon ngada tu wang tu walaiun. Woi, nak kon ni kadal marki. Muka kau nanya walai kan nangal nanya we palanya, cut tun minyak we. Ngai kau nanya ngurang, kau nanya itu nanya we palanya ingat jeling udarok, warang kau limerukan dia. Poyan nanya palanya pun nanya minyak we.
0: Poyan me, ngalam bal nunya ka, ngalam ngurun nunya ka, ngalam bal nunya ka juan ngari. Mari nunu ngaruh nama yul ngurayakan boyan min. Pikir ngaruh karyon.
1: Rai pirik yang ngunili ngurang. Lima urung kali ya.
0: Rai pirik nanya kang gue. Yindi mari min. Kulio manda min. Yindi mari. Parcun minyami. Ngaruh rai pirik nanya kang banyang gue ya. Murkaun. Napa nian nanya ngaruh kulio na. Mari.
1: Ya pijan. Ya. Ngale mun malakan wa nami dual we punya nan dia bala runo ngur dia bala nguna madakan ina bawa
0: mal male gonda kan jang mal male gonda kan jang o wala perminyinan wala permi mal male wala jaw ikene bala ngarin kang ngiri mam nan wang kan bes ma dolce baju ale kena makan ngarin ina napan malanya ngarin nan jere liakan ka Waka doktoran jalan ngarin umur kunan malay bukman. Pi ngacil paman.
1: Ya ya.
0: Yo. Ngal malu kumalaya kan ini dan ngalap permisional kawa. Kapanya liri nga kawari pemjanal tuan ngayin maru iri cayu manan.
1: Ay. Tuan ngi.
0: Tuan ngayin maru janal iri cayu manan. Ngaru ya karung ma banyak nyinan bican kam nyakum jangungan dia lo kawal kenya aku ngai ngai nyinan ya karung ma ya kabir kam ya kada bawalam unik kan wal merugang di kenya lo merubah nyinan ngai mana
1: yutun
0: yutun beli nunu banyak ngandim bayangun baik ku ya nunu yutun ini ya
1: eh yo
0: Kang Uyan, tuang am ngai ngak. Mungkin ngaruh nanya nak.
2: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolong Radio.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: duan jawalo 8 p.m. Yul ngual maci ni nan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo, sao nga man maratao, bamat ngoy. Tera mo rakra mga tao, ano ko napo ay makasin be. Katera mo bina, chino ko anam len be. Ah, chino na rawan, ikyo lana bini nyakam size 10 years old. Onyala nandaro kumringin napangan makasin nga. Ka tarok mo na nakawanga, ap ngalmanin ko, ka ap makasin be. Magkanga magbaya tarok na nakawanga, magnyal magtao tarok, mak make up dengan kata ruk kuanga, ya kangen apa mungkin? Nego undal belanja nego ten barco. Tamarion kuanga, ya aku men main menuk kru. Rakam maru dan tau dengan rakam taruk muru dengan rawa makasin muru kuanga. Main menuk tau nyak rakam taruk napa muru makasin muru taruk muru tau dengan rakam.
2: Hati mereka masih perikop soal pas kalau pas korbes kiri bak siri besar.
1: Nah, dengan meli.
2: Kursas si biskap sih.
1: Dengan daruk nuna kawanga makasin bu. Nah, dengan mal biar kam nak korea balanya balik kapuli balan pengarung ek kamen bani. Habis alim nalpan bayi dalam kawanga biar makam balan perunut dengan arungah biar mari.
2: Perikop soal arba sih ya.
1: Abang bayi napa merakram napa beri om patpam nama bayi mama omu napa om terbayi nalpan kawanga.
2: Biar kam arba sih pasal kam.
1: Lagi taruh kan?
2: Tarik pasur ni macam, tarik pasur ni macam. Tahun berapa?
1: Jangan, kalau David memang kita taruh kau. Nenek Kim. Abang dah bayang. Kek mana mukut malam bayar beritahu mabian bayang nampak nak kram. Yang kau
2: biasa itu bapa
1: siotok kasih kah, porsesisika. Harus awam ini kerja nak bawa sirpa, harus sisi kerja sisi kah. Lagi. Kau tak betul beritahu mabian belum betul. Abang dah
2: bayang.
1: Arom tetap mabian. Surpasini.
2: Surpasa.
1: Kau orang mana tak nak naik kaman bani?
2: Ya.
3: Mana aku dah ngantarok?
1: Enak mana kau?
3: Undang nukar ngah cilik tuan.
2: Tama bingung mana kau tuan? Kau nukar doyan.
1: Alang orang.
2: Bila? Kau nukar yang
1: apa? Kau yang anak.
3: Ni?
1: Abang yang bayang dan napam, yang ngom bayang kau en napam biar ma napam kam, yak korom bayang dan alam do en abang yang bayang dan alam penawanga.
2: Biar nak kam, serpasi re, moyang serpasi. Teh
1: nak kerja
3: nak beli udu. Wakre, leci taruk.
1: Kalah dalam
3: ini yang tahu.
2: Serpasi ne, kamu sih awak kena moyang.
1: Taruk, tanah leci. Kalah dalam ini yang di.
2: Kalah ngarung ah, macam yo, meja pun macam kan kam, belas tengah.
3: Yo tu ena.
2: Yang kita macam yo, lelu macam, ambil nama ni.
1: Balar bintang
2: lain.
1: Tawat nawe pungan. Alangan. Kundelan. Alam bintang ayam ya. Kau kam runum taruk berbenar na bintang runu ya kau.
2: Susi pasudo.
1: Nah.
2: Susi pasudo
1: kau kini. Okay. Napa bintang? Kau kau tanda bintang apa? Island. Kiri.
2: Ni. Kundelan taruk.
1: Jangan hari jangan memeringgi taruk.
2: Up.
1: Up. Wangnya mak tan gule.
2: Siapa sih kau
1: sih? Hui. Kau guru macam. Nah, belum makan ya kam?
2: Persusin
1: tu
3: ke? Yeah. Yeah. Kalau anda malang teman mana nanti tangannya miak nam nunggu?
1: Nya, lain aja. Nampak lain,
2: sufa ya, ya, kusangsi.
1: Nanti ka?
2: Sangsi.
1: Kita mana kan? Napa? Dulu mungkin dong napa? Ya, ko. Island.
2: Kapu aja nawan island.
1: Yo.
3: Nah, tak kapu ni nak beli miak nunggu?
1: Makmumet.
2: Tama kami apa nak kau yang loka?
1: Alang we.
2: Ati mesti pun tak ke?
1: Nacian, damruk. Ah. Tamburung. Pendamburung.
2: Anak mumu mungkin yang naik tibet. Anak mumu mumu. Tibet.
1: Tibet. Dalam tibet. Beli apa? Raw.
2: Kacau kamp buku anengan. Tol kena lihat naga.
1: Berik te.
2: Dalam. Kacau kamp.
1: Bung bung
2: dan. Jolok tu mana? Natural lah joka.
1: Kap pembeli apa? Bung bung tu dan dik tu ni.
2: Wah.
1: Ya kan.
2: Saya kum dan apa dah? Untuk kum apa dah? Aku dan cukup kum benar aku. Kalau nak kum, oke.
1: Nah, nama nak kerja ya?
2: Jerman. Maya mengawang. Thailand ngah.
1: Nah, tengah celurin. Napa tu? Mana nak kum? Nak kum tu? Wakak tu? Nulik tu kan? Nama kamu kya?
2: Nak. Ayam tu kalau lelu nak kum apa dah?
3: Nah, nak kum ya koi.
1: Kum.
2: Naksi.
1: Wah, kah.
2: Kalau pun dengan apa?
1: Hmm.
2: Salfu.
1: Nada?
2: Salfu.
1: Nada, mai. Mula kerit ni aku, ya. Dan kom Island bea ngarikan.
2: Sanggulo.
1: Ya kau tu nampang kulit nak kerja. Iki oi punya, ya aku mana.
2: Tahu mana aku nak kerja.
1: Eh?
2: Aku nak kerja.
1: Jin mengan.
2: Jin mengan. Mana orang mengan? Harap paling galak ni je. Saya adapting.
1: Makhluk ini nanti coconut berapa kaya?
2: Nah, nama jenis mana? Kalau kiskai nama jenis apa mana? Coconut ini mana? Dua jenis apa? Kaki skopa.
1: Lepas ni, kalikum bang mana arak kaya mereka? Kalikum, orang pun mana taruk?
2: Saki.
1: Wah.
2: Nama apa? Tahu mana pun, kalau mereka barang mana dagang?
1: Apa tu nama orang? Jikanya ni normal, erupsi ni. Unukun dalam
2: barang,
1: tengen
2: tengal mereka. Kamu ni tu, kamu,
1: kamu. Napa, Frank?
2: Tiga. Mana telat cuma jadi dan. Yang mana wajar yang aje.
1: Tangan aku. Barau. Anam len, anak aku.
2: Eh. Kamu nak kalah.
1: Tunggu dah, ngaji nukar nenek. Bruno. Nampak Bruno. Hey. Yutjala yang ada channel kan?
2: Eh,
1: ada ngamun ngalan.
2: Ngalan bala.
1: Runoan.
2: Runoan.
1: Ada channel runup ya aku kan?
2: Mar mana aku? Four.
1: Ma.
2: Sulkisin, sangsple, sukurkisin, pakusurki.
1: Ya ada nama dah kerja mana ya aku? Napa belum? Uru uru indah mana ya aku?
2: Ah, nak kalem? Saya perlu balik ke barat cint. Suku si sembuda.
1: Murkunya, nama ya aku.
2: Island, melainkan farm na. Saya kembali nak kon, saya pun anak pengunum, mana terlebih tu aku nak melainkan saya pun.
1: Niki, nak tak?
2: Kau patut betul betul melainkan saya pun.
1: Biarlah, ni. Wang agak tak, wang agak.
2: Ini perlu kamu faham dengan apa pun. Ah, apa yang kamu katakan?
1: Wah. Rekaman gay?
2: Eh,
1: kau jemput tuan?
2: Tunggu mengam nang tu nae.
1: Apa loh gay?
2: Data nomor yang aku call. Pula data.
1: Kudat na.
2: Eh.
1: Yo, thank you.
2: Tunggu mengam aku. Mari mula kau dulu. Lama mula kaji tuan. Korporasi, makasih dong. Apa korporasi, multinational, pancing, korporasi, pelukai, sini korporasi. Antara sini ni, mudik kecil, parcel ko, ini kecil, urut pasu, cukur ini, ini pelakon, cara mereka makan, cukur ini, cukur ini, cukur ini, cukur ini, cukur ini.
1: Makanya, yo, cicitnya.
2: Cicitnya, korporasi mana dia?
1: Berapa korporasi mereka akan bicara kami, mereka akan berbicara cicitnya.
2: Ya, tangan lingon, lu dah guna kuih mah?
1: Jika guna, kita guna kuih mah.
3: Maju juta.
4: Yo yo, nama bookmark friends ka families tunda following DAO community notice being a real tintonger. Tunda newe white power reach to na dol pinit silanger on Sunday 16th of August to real tinto yado ka carrying out ne balanya essential power maintenance to al ne electrical network go. Ka tunda ngeka involving a power outage to ne bookmark gov peninsula area. Being or 5 a.m. until 4 p.m. lil. Telstra services ja baung ito impact the ang outage to you're still ngaito ni ay kurtir na ng kapuny water supply pumps ja. So unido knowing measures ja maladol place ng malad na ito ensure availability kapu maladol real tinto. Wala ka jal mirirwanga kindly community members na ino madaban minimizing kapu usage. Make sure ne even saving yaka dangang kapu ne wasting balanya miri day kunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members ko numado planning ka prepare in advance diak outage ko ka balakang walang diak inconvenience cause ko. Ka unin numajal miri ja pulo ne o tau mala uniki po outage po ne alal please bookmark emailing gov community team lil on gov communities at riotinto.com lil bulwadrakram gov communities at riotinto.com thank you bookmark.
5: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujula community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: sangat canggih.
1: Alat
0: kulit. Kamar kulit. Mana kamar? Ada apa kamar itu? Mana kamar kamar? Di mana kamar? Di mana kamar?
1: Bolehkah?

0: Joo, tämän mitä vullungaamaa viermaktaa on.
1: Ja minkälainen? Vamana. Rukkana on punnana puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngattiluvanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Abipena prole dai kauro after school era rop tala karan dol kor baka muanga dala ora kangoina pala ya rop tunale kunda wana prole pula obnya laru na manga ja kunda brown na banya banya ka set pala ngaja ka tik tik na manga ja irungu nemlen special nemlen ben kunda mlen yongana prole ni laka na mangu chimiro manga ja kunda Abi beli rabi rekunda. Wapa nana problem nana angala berala kupa yang nana kupa virik tu rabi rela. Yolok kaya nana ni kamar wapa nana ni belakang nana ni. Naukuna kam daramu ya ko. Mita urut ko chicken jama mero chicken ada lala jama. Abi pia takam rapula rapi amri mera jala orang ni napa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, gadget kebi. Teka. Felicity, gar Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka amri. Walau nak anak, walau ni, mereka nak anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, barangnya biskuit nananya. Baru nana, baru baru flower aku tu nol barangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu lalu kapok kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Nih, kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Alba nak perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat ya. Saya kau dah angin pun kau dah cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai yang le, pola tekam le, ngatun ya. Kalau murtunya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip orang dia kau balak le, punya kali. Mana pun kau tambah murtunya ni, ngal murtunya orang ni, mana nak kena apa kau betul lebih le.
3: Okay.
1: Nakul mana aku nak pukul meter ni, anak aku pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama, kalau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni, kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kan mungkin berani, berani berani pun. Dia kan mungkin berani. Kita ngah tu ya macam ni, tu ya macam ni, lihat pun kita orang, kita mukul kita orang.
2: Jadi aku berani, kurang wangga.
1: Ni, macam ni amal erap, beran, beran, beran, beran,
3: beran. Mak, tu mak tu orang lewung.
1: Walalah yang uli. Kebila jadi malang orang tap tu, na, beran apa jenama? Anak perlu beran tap. Angai nak pun gaya orang orang le, repo. Gor, gor, enam beri.
3: Yeah.
1: Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam biasa cara beran. Abel jinggal nol, kawan kan nana pun pernah waktu otot nol, wanik lir. Apa berle?
4: Tar,
1: beran kamu ni kata enak. Kau finish cek, kau mana pernah lirara nol? Amari tinjau nol kawan nol otot lir.
3: Iya,
1: berle otot nol, anu yang mula kerjil tay kapal tar nol muka yang merta. Kawan minyak anjir pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: beli nol, kaje. Warin minyak kang le, pengal pengal lapar merin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chulo ro dal pamal
3: mara tare ko jo tarain
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto ngan yo ni mi akto e puna no no tu ya poco metre pero kala wala poco metre ngaro ni wal kamate bro wutu na benara na ngaro ni no ngaya wa ko mi dal pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentur kau naya kakaknya nak bangai ruang kau jangan ngap kau aku wah no no mari orang rim seven orang rim seven mana for multi grade kau ni dah mari orang ayam mati ngapa kau ngaji apa dan di cem okay who won bila nak kau yang mula api jangan kata ya kata orang budget punya ni okay ni anar biya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
0: ara ko ya ko abanu nge ara ribya ara na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo ngo radio at ko abalanya

0: Ya me aku gak ngerti ya. Nah, memang kayu lu ngerti ya.
1: Pokoknya itu aku palingnya beli yur. Kan gak berapa palingnya. Ada yang ngunal anak ngoyur. Anak ngoyur ngunal bala bikin darakan punya. Wah, ngapu. Ngayangnya wang kandungan. Dia bilang, weh. Anak ngarat tuh bala merti. Aku stasiun. Nah, namna win aku. Kururu win, kururu win. Kalau ngayi bikin akam. Main map. Arkin itu, yur itu bagi. Nakunau ko malang nama sign malang nama lah. Pala ko windmill ka ramp uli wala ka guide na ujama uli tiyo yaraman ko ay nalang kawang abitin ka manimak wadid nito ka jurok mo nito wang kany windmill nito jurok mo ka billion nito makwin ko lil magtunupang ka wadid nito ka wang kany nito pas ramp kabul wadid. Yur nga yun ang win daw yung grupa niya pala niya win. Namun na 1 mil mag 5, mag 6 1 mil, mag 5 o 6 rep mala. Gangay dara duwal kaul pa ka bayan. Weh! Nakatal win jam liter jam liter. Tatu win liter. Namun na na we. Na 1 mil. 21 mil o namun na. Tatu rep pa dyan ngay ka. Ngay maardo balo na bayan. Mangkay ngay dali hulman bayan ngay ka. Pele, you go past this way, wangai ramp, and you go kabulu 1 mil, kabulu ramp bejar, ngai ngai ngama bejar, wah itu ale win na, ya kan ngarat tu berju bejar ngai, wangai jayul mo, tau, dua le wangai jangan ngabra tau, tau, belum ngulat tau kan ngabra, kam, ngarat itu ngarat nak kungana, balik balik keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra balanya malah. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah itu awal yang malah ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nembalang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main macam kau ngabra lembro, abalai.

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapa rakpa.
2: Tuon kamalalla pankpamalalla, vaja?
1: Angun na barangay karuan ya kan nawi. Nawi ana. Ya kumro nawi.
2: Yo.
1: Yo wa. Na rakam sa. Bel makao kanga pra. Ya
0: bele
1: nga na. Nga na sa sa tunan re ngunya kunya erana. Ya tanya. Ba mer. Ngunya. Ba man jana pro ni jam kole. Kanga pra tao. Pala nga pala jam kole. Kolo ngale ku ku buta la kama kang apa tau tau tau tau tau na kang apa eh moktra sai faun moktra bola kal ku nang la faun ngama
2: putul ni wan dalan apa yo mari
1: de ngala di mai nah
0: nah ngabro ngan
1: mawangan ara ro bro. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang dah pam, sekolah anak perlu leh, benista, macam ni rap tu anak perlu shop tu lah, sekolah benda kuni wanga, ngadu, anak pengalaman benda raya tu lah, unyi anak perlu ngat tulung shop, taran anak perlu, tak kau ni anak perlu taran anak perlu, kedua lah ni record jenggang lah, kadal cina. Mula-mula start dengan tiang belang ni education center, na adult education center, na tiangnya na 1, 2, 3, kadual na ni le pun saya nak berintar ya orang, na beli child care center na ngai tiangnya belang, unni na perlu wang berintar arah macam na gold malay, pam tang ni naunya, anak kadual ngai, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery unyi anak perlu aku technical school ya aku. Baru ni anak pun post primary orang ko unyi 10 ko iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na angun dia wang anak perlu ko adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nama milenya, 16 milenya ngarah, belanglah. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko, literacy jama, taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngarah. Muni aku ngatil ngui first pun dia jama ngarah. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kah lehnya? Ipa lehnya, macam ni. Ipa lehnya. Kalau yang perlu lah. Panikinnya lepas tangan kita ke anak, baru nggak lepas meriuk.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga nak ada kul juga nak everything juga.
0: Wow.
1: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kena macam cina beri minyak teh kalau. Cina ngapalang ni beri tiga sing teh kalau. Tengah kata orang kata teh kalau. Telulu pan bapu melil yul nganya rikau ko binyural balanya rangi puta kalau mil minyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
0: baful nak
1: kalan ini nak mengulir dengannya kalau ngaya nak punya kalan yang tu namanya kaki punya kalau angin malam tu kan orang yang orang orange warna apa ni ya ni tu ni banyak yang berukur tu ni win kalau mix banyak berulang nabi nane ni tu kena nanya aku pada ni macam ni nak kaya kata nak kula banyak lumur nana banyak lumur nana lumur lumur nana pukul nak kula nana nani nana aku yang nana ni jorup banyak pada ni lah.
3: You're listening to Yulngu Radio.

0: Joo, tuolla mä ngaamman. Joo, mun radio.
1: Joo. Tämä on mä tuon ulkomaan nää. Tää on oo. Ja nyt vaikkaan tää on vamman pöy. Antin pöy.
2: Vaka ngaraidu tuolla. Ngara kalpo yutu kummat. Jaako ngara märi yriyo ngandi ja ngara ku kalpo. Kialo ngara ku ngadik pidungu ya kalpo. Mune ngai banulit po yutu. Ngara banulit po yutu. Kalpo ngara ku jamadan ya. Kadopi, kakulano, kangarnyalka. Kul kalpo nan ngu yutu ulman ngu. Kulikile una nawli ngatu ngayu. Kangara mamu kala bulu cili ngatu ngali ulman ngu. Minga alangu ulman ngu. Kakajina. Yo, wangka mangana puro baman ngara ku bamili. Kalpo ala. Tai kauro. Wangka mangana ujima bana bangali. Ngadi. Pala ala nama nanguni katia bangu ala nama. Ngayi kura bunga matua kulun ngua. Kolon ngabun kama wai. Nah, tani nangala nja bisa ngara ntur kumat kuro nga. Nah, nani nangala nja jutera. Katia bangu ara nangala kulun ngua bunga mai kura. Nanti sena ngilim roro kundu pemanja. Wana ka dai pun ya ka dula ba ma dai pangli merungal ngal na ko ngal na ngana pur ya dai ka ur ngara ka wa ma de ka wa ko ngal na kalen ulli ya ba merungal ko an ba ya ko ka dombo ka walan ya ko lan no ka dope ngajil na wang ka na mang ka dua na ngara ya ba ngana pur wang ka mana dia la ba na bar ngakulun ngura wa ka miring wa un dia wang ka mangana pur para ya rop tuna. Arab tu nak perlu kata orang orang Arab tu nama nak perlu orang orang lindai kau ro. Boleh pukul dai kau nunggu jam hari perlu dia cingu dia. Ya mai muka kana we yor dua lawat tambal orang kanda. Kalau tak angguk dia cingu ro. Angguk nak kalau nak angguk pun tak. Dia cingu nunggu hari perlu. Menirke wat tambal. Kau boleh pukul ni. Boleh kah bal alanya. Wang kamu nak bawa bunga nak ngan apa pun kita bawa nak apa kan muka muka tumbuh muka na na mana ngan apa pun kita nak bawa kita nak kumur na kumur na wang kamu nak bawa duit nak kau dua orang nak wara ya awal malam dia lagal pun dia lagal tangun kau hamba wang kamu mana pan minyak cingu dah kau rasa kangen apa kalau pernah tangun tangun tenja tu ada tangun tenja lembur tu tangan kau mana kumur ni na nak dia aku nak langgu jodoh na langgu lembur tu kalkun dia ngunjuk lah runal ten wang kamu aku lah runin na wang kamu lembur kau malton.
3: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikka yo awa.